mwalimu wadi dakika 10 na dakika 29 shara wega thaitha no thaitha thainya nilie galiri abantu jokali na ekuria akwa dumuloto nyabego shokeri ekuria kwa dumuloto nigetha makoro metigira ni wanengerwo kindu oroa mutamba ini wangu kena fm riboto utigire ni wanengerwo kindu oroa mutamba ini wangu kena fm riboto nie deda mula atabia koro ati ni dai kashigana tia koro raishi ni da shigana nie kire deda wabe ufatare gukoro kimenya it does not matter